0: Hallelujah.
1: Amen.
2: Erita muhandi ya kweriso, mukalwe mwaluadiwa, atukani leba ya kochi, na ina nabia mundunga we.
1: Bon, ça va. Alors, nani chipepeo wasi hali mikro, wasi hali mikro chipepeo. Shama vihinda maybe, donc sa saba voilà, 13h passé de 19 minutes ou 20, 13h passé de 20 minutes. Omukatiko, okay. Akatambiko shini ketu, katambiko shini ketu. Paske tuchinashia air nga 40 minute. Ona angoro 40 minute, miati inendeke. Aba kabiasa oho nyuma, siba kwe buba. Chipepe utukare kipele katambi mwenyewe.
3: Katambi ni luhimu.
1: Aloro tuende maramoe.
3: Nama kiri ya wajat leleta moshi. Ngande shabu hofu sanane kwenye nigaini nashie. Nomuko mwenye nishakila wapu inongwe. Mubi kwashika yo mara e Rivuganda kayo wena sukulu jirimaye sukulu kaumula isaleka songwere sukulu kaumula isaleka songwere nasha kwirena ngaya yekundenga.

0: Voilà. Abanyamuseya yabutawa Padri Kalemberia nama burabonete basambire mu miti yo luhembe batutumire ko shohembe kamizike uko matuwe kama tubucha ko 6 kilometre ne chavinyonge voilà basambire mu miti yo shohembe sogia karibu na mikro koma uko bie hapana kujigunja bie hamko nasikia gisi mimi nimesikia kwa jaso kidogo koma
1: bie
0: jina lako nani
1: Rebeka.
0: Kwenye unu wapi?
1: Kitatini.
0: Sawa. Kuko na mwanya. Pwede bote, ile ni pwede bote deja. Wa mwanya hatulaki, sawa. Uko kelani?
1: Katrini.
0: Ah, wala. Nasomiaka kwepe kitatini. Sawa, mnafaka bie. Mko nafaa bie. Kusutenir Eglise Katolike. Sindiyo? Mnafaa bie. Na paroisse yetu ya moyo safi. Kere imakile. Mtonesha mfano kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Selemani. Nasalimia mama jina lake Bienvenue. Nasalimia dada jina lake Cecile. Nasalimia tati jina lake Cecile. Nasalimia tati jina lake Chachi. Nasalimia tati jina lake Bene. Nasalimia dada jina lake Salam. Nasalimia mama le Nasalimia dada jina lake Darke. Nasalimia kaka jina lake Darcy. Nasalimia yomba jina lake Mandela. Nasalimia mama jina lake Rizzi. Nasalimia warafiki wangu wote wa Radio Moto Butembo Bay.
0: Voilà, tunakupatia matabisi ya Lebla wa Mtsanga na Sokolo Kalebu na Mumbere Valer. Kunako Avenue Matoke. Voilà. Hey. Logo tavyo teni vyako. Oh, voilà. Unasema nini?
1: Merci.
0: Voilà, na mwingine koma?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Salam.
0: Kwenye wapi?
1: Katumbi.
0: Ah, sawa. Voilà. Hmm? Voilà, la plus douce est le son de la voix de celle qu'on aime. L'harmonie la plus douce est la voix de celle qu'on aime. Comment?
1: Bien.
0: Pourquoi bien? Jina lako nani?
1: Salam.
0: Kwenye ni wapi usemi?
1: Tatumbi.
0: Sawa ngotoneshi mfano kusalimi.
1: Nasalimia papa jina lake Selemani.
0: Nasalimia
1: mama jina lake
0: Bebeni.
1: Nasalimia dada jina lake Malaki. Nasalimia dada jina lake Safi. Nasalimia tati jina lake Chachi. Nasalimia tati jina lake Beni. Nasalimia maleti jina lake Alisi. Nasalimia mamba jina lake Jiste. Nasalimia shangazi jina lake Teofili. Kwa mwisho nasalimia marafiki wangu wote wa Radio Moto Butembo Bay.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mtsanga na Sokolo Kalebu na Mumbere Valer na Waliso. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bien. Mungu akubariki. Ah, grand maître, comment?
1: Bien.
0: Oko bien.
1: Oui.
0: Verevetu. Swahili. Kwenu ni wapi?
1: Njibuna.
0: Jina lako nani?
1: Bibu.
0: Ah, sawa. Mbote oneshe mfano ya kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Mali. Nasalimia mama jina lake Ade. Nasalimia sokoni jina lake Diadoni. Nasalimia tati jina lake Felician. Nasalimia sokoni jina lake Shari. Nasalimia tati jina lake Charlotte. Nasalimia mdogo wangu jina lake Shanga. Nasalimia rafiki wangu jina lake Isaac. Nasalimia Kometse Frangle.
0: Kwa mwisho?
1: Kwa mwisho nasalimia rafiki wangu Kometse
0: Frangle. Voilà. Banzina Nanga Adam. Bandana letre ya yambo ya alfabe. Voilà. Binadamu. Voilà. Matabishi yako hii ni ya Sokolo Kalebu na Lebla wa Mtsanga na Waliso. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bie na Mumbere Valea. Koma?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Clement.
0: Kwenu ni wapi?
1: Wetu Njibu nani.
0: Sawa. Ngoto unishi mfano kusalimia.
1: Nasalimia mama jina lake Esperance. Nasalimia papa jina lake Agri. Nasalimia mkubwa wangu anaitwa Alexi. Nasalimia mkubwa wangu anaitwa Pacific. Nasalimia mkubwa wangu anaitwa Gilbert. na salimia mama Leki anaitwa Florence, na salimia Yomba anaitwa Filene. Wa mwisho na salimia kwa rafiki yangu wote wa Kretu.
0: Voilà, tu nous partais à Matabishi à Leblanc, à Sukulukalebu, à Mbere Valer, à Walisso. Na semanini.
1: Merci.
0: Wende bien. Voilà, ça c'est la bonne musique. Voilà. Voilà.
2: Claude Totola de Triomphe.
0: Comment? Tu n'as pas connu?
1: Messager.
0: Quoi de neuf?
1: Quand tu t'attends.
0: Ça va. Gotonez sur Farouk Salimi.
1: Unasalimia papa, unasalimia tati.
0: Unataa jina yake, unasema mimi nasalimia papa angu, njo Salima kwa mfano. Animateur Salima kwa mfano, eh, si ndio? Gotweni.
1: Unasalimia papa, jina lake Jasper. Unasalimia papa, unasalimia mama, jina lake Jackie. Unasalimia tati, jina lake. Jina lake, unasalimia Loko mm. Mjina lake Baraka. Mm. Unasalimia

0: Wa mwisho?
1: Safi. Nasalimia rafiki yangu wa Jomo.
0: Moto Butembo Beni. Wala matabishi ya leblawa mutanga na sukulu kalemu na mbere valer na walisu. Sema merci. Lobata merci ya pambati. Voilà, Melesi ya pambati. Comment?
1: Bien.
0: Pourquoi bien? Mtoto wa Serge. Inga? Sango salimia.
1: Na salimia mama jina lake Emi. Na salimia papa jina lake Serge. Na salimia tati jina lake Julia. Na salimia sokulu. Na salimia dada jina lake Vivian. Na salimia yomba jina lake Roche. Na salimia dada jina lake Christelle. Na salimia mama leke jina lake Fazil. Na salimia Ornella. Na salimia dada jina lake Lucy. Na salimia mama jina lake Laren. Na salimia Milioner. Na salimia Sinzomen. Na mwisho na salimia rafiki yangu Dafrodome Tembo.
0: Jina lako wewe ndio unaniseme?
1: Rafael.
0: Voilà. Mtoto wa Serge. Ile chasoba na itaka mabele. Mabele njo vulongo. Anasema lofundu ya meme ya mwana meme isuka ka mokolo kotia ka lokolo na moto. Echiburi che chana chemburi chikasa la cha hua.
1: Merci.
0: Ichama vili ya tumuliko. Voila wende bie sokuluka lebu wa mekutumia. Musikuwa nafunga ile mlango ile ngine. Musikuwa nafunga ile mlango ngine. Koma?
1: Bie.
0: Jina lako na?
1: Ornella.
0: Kwenu nuwapi?
1: Salam.
0: Saongo toneshe mfano watu salimie.
1: Na salimia mama jina lake Cecile. Na salimia papa jina lake Eritie. Na salimia kaka jina lake Eli. Na salimia kaka jina lake Mika. Na salimia dada Leose. Na salimia dada Sifu. Na salimia tati. Na salimia Shanga. Na salimia Sokulu. Na salimia mama Leki.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho na salimia wa rafiki yangu wote kuradio mate Butembo Beni.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya lebla wa mutanga na sokulu kalebu na mumbere valeri. Unasema nini?
1: Merci.
0: Voilà, wende bie. Sawa. Comment? Uko bie. Kunyumba ni wapi? Voilà. Bato eko. Kufa melibongo ekotikala. Voilà. Bato inapashwa haribika. Mec. Abu makape veritete. Musungu manatale tembondo. Usane ni ritabando. Lakini sharita tokirite kwa nene kumbia wanarunga bahu eredi. Voilà. Koma. Jina lako nani?
1: Nina.
0: Wenjo nani?
1: Nina.
0: Jina?
1: Nina.
0: Nina?
1: Nina.
0: Dina?
1: Lina.
0: Lina. Voilà. Kupronosi kwa ngufu. Lina. Voilà. Hari Dina. Na Lina. Na Nina. Voilà. Kutoneshe mfano kusalimia Lina.
1: Kusalimia mama.
0: Acha kutia mikono kukinywa. Sema. Kweli ni turu yako ya kwanza kufika humu. Salimia.
1: Nasalimia papa. Na mama. Na shanga. Na yamba. Na dada.
0: Kwa mwisho.
1: Na tati.
0: Basi, matabisha yako hii. Nyasokulu kalebu. Unasema nini? Na mbere Valeri na waliso. Voilà. Sawa. Mumuache. Mwingine aende kwa mikro. Mufunge mlango mbio. Koma.
1: Ndio.
0: Jina lako nani? Funga mlango. Kwenu ni wapi?
1: Kapiteni.
0: Sawa. Tuonyeshe mfano wa kusalimia.
1: Na salimia papa, na salimia mama, na salimia dada, na salimia shanga, na salimia yomba, na salimia sinjamani, na salimia
0: bebe.
1: Yomba. Na salimia rafiki yangu wote kuraje mote Butembo Beni.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya leblo wa mutanga na sokulu kalebu. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bien. Bebe Madilu. Comment?
1: Bien.
0: Je...

0: Dalla con A.
1: Kabranda ala lidi.
0: Ah, okay. Kabiranda ala lidi. Sawa, ngotoneshe mfano kusalimi.
1: Nasalimia papa jina lake Jerem. Nasalimia mama jina lake Nadeja. Nasalimia shanga jina lake Neema. Nasalimia dada Linda. Nasalimia kaka Like. Nasalimia tati Miriam.
0: Kwa mwisho
1: nasalimia warafiki wangu wote wa Kuraja Moto Butembo Bay.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mtsanga, bebe ya Madilu. Voilà. Nasema nini?
1: Merci.
0: Voilà. Comment?
2: Bien.
0: Bébé. Comment?
2: Bien.
0: Pourquoi bien? Je n'ai pas connu.
2: Charlie.
0: Ça. Voilà, enjoy le. Voilà. Nous on a tarisha na gros bébé à Koffi Olomide.
2: Nasar mia papa, nasar mia mama, nasar mia tati, nasar
0: voilà.
2: Nasar mia yomba. Nasalimia soko. Wa mwisho wa salimia kwa rafiki wa Moto TV.
0: Ewa ku radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto.
0: Butembo Beni.
2: Butembo Beni.
0: Voilà. Kishikiliwa naye Padre Moise Kalemberia akiwa assomptioniste. Voilà, unasema nini?
2: Merci.
0: Uende bien, Kalebu alivasukumia. Dede. Na mwingine aende pala koma?
2: Bien.
0: Uko bien? Jina lako nani?
2: Emanuela.
0: Ingo tunisho mfano kusalimi.
2: Nasalimia papa jina lake Fred. Nasalimia mama jina lake Eme. Nasalimia yomba jina lake Rosh. Nasalimia tata jina lake Vivian. Nasalimia tati jina lake Julien. Nasalimia sokulu. Nasalimia.
0: Wa mwisho
2: nasalimia sinzomene. Sinzomene na. Na Kaleb.
0: Na milioneri hapana.
2: Na milioneri.
0: Serge ni mkubwa wangu. Ye papa Serge ni mkubwa wangu. Matabishi ya Leblanc wa Mtsanga na sokulu Kaleb njoo ile. Na mumbere pale. Na walis. Wende bie. Voilà. Comment?
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: Nicolas.
0: Ah, sawa. Mtoto wa Serge. Sawa. Ngotoneshe mfano kusalimia.
2: Nasalimia mama jina lake Eme. Nasalimia papa jina lake Serge.

0: Mdogo wa Barambo.
1: Angalia hapa, koma.
2: Yeah.
1: Uko bie? Kwenu ni wapi? Usiogope. Utacha watoto wanaharibisha. Eh? Utacha watoto wanaharibisha. Kwenu ni wapi?
2: Usai.
1: Si umu wanakia muku masomo. Wanakia muku vitralalai. Eh? Kwenu ni Musai. Njoo ulusha acha na ogopa. Tuala kwanza biskwi. Sindiyo, jikute huru. Uko kwenu, sawa? Ndo salimie mama na papa.
2: Nasalimia papa jina... Jina laki.
1: Jina laki na?
2: Kahindo nasalimia mama jina laki ka. Nasalimia dada jina laki dalavena.
1: Usiogope.
2: Nasalimia tati jina laki kahindo. Nasalimia sokulu jina laki.
1: Basi mwache. Ameshindwa. Iko nasema na papake njoo kahendo hauoni. Wenjo nani? Mari. Usiogope, mkwe na muleta. Sawa mwende bie. Sawa. Koma. Jina lako nani? Ngo salimie. Nasalimia mama. Wa mwisho? Wa mwisho? Matabishi yako hii ya lebla wa mutanga na sukulu kalebu. Nasema nini? Wende bie. Sawa. Koma?
2: Bie.
1: Jina lako nani?
2: Shekina.
1: Tuoneshe mfano wa kusalimia Shekina.
2: Nasalimia papa jina lake Shana. Nasalimia mama jina lake Dorika. Nasalimia mama leki jina lake Jemi. Nasalimia mama leki jina lake Laren. Nasalimia dada Leia. Nasalimia yomba Shadrake. Nasalimia kaka
1: Sae.
2: Pamisho. Nasalimia warafiki yangu wote wako Radio Moto Butembo Beni.
1: Wala mimi nakupatia matabishi ya Leblanc Mutanga na Mumbe Revaler na Wallison na Sokulu Kalebu. Nasema nini? Mo bébé. Voilà. Dade ya moto. Geuki hapa koma.
3: Stella mote maranga.
1: Koma.
3: Amana buka bambu mae.
1: Elengi. O moto ni abira sako viuma. Avana zika na zalali bere. Je ya msalaba mbombele ni koma koma uko bien usalimia sogea karibu na waka
2: nasalimia mama jina lake papa jina lake sero nasalimia
1: wa mwisho
2: nasalimia
1: wala oh Leblana kutukumia na Mumbere Valeri?
2: Ya.
1: Koma? Salimia. Papa, sawa. Mwache uwe ingia kumikrosu. Tunamaliza shuka pale. Mwache. Koma?
2: Ye.
1: Jina lako nani?
2: Mari.
1: Kwenu ni wapi?
2: Musa Bureji.
1: Sawa. Ngo tuambie kama ulituletia nini. Salimia.
2: Nasalimia papa jina lake Sharma. Nasalimia mama jina lake Dorcas. Ninasalimia mama leki jina lake Lauren. Ninasalimia mama leki jina lake Alice. Ninasalimia mama dada jina lake Le. Ninasalimia mama Kulutu jina lake. Nasalimia Chase, nasalimia Sherube, nasalimia Shekina.
1: Wa mwisho
2: nasalimia wa jurnalista wote wa Radio Moto Butembo Beni.
1: Voilà. Hizi njoo za ule dume kabambi. Na vya kuivi. Unasema nini?
2: Merci.
1: Ule dume umupatie ile sehemu. Voilà. Na muda iko inayoyoma. Mwende bien. Mufunga ile mlango mkisha fungula pale. Voilà. Yeah. Voilà, où y a les semaines? Où y a les semaines? Bonjour, grand frère, Nico na kufata. Toka, mou, butembo, apa, mbali. Ah, mbembo, ah. Anahandeka ovi ovi. Ah, maman Nelson, anasema, bonjour, papa. Nico na kufata, tan

Acha mafikiri kichwani dada. Ya dunia vinakuaga vile. Mulu ana musika mabia na vile kuana. Mureka yende. Ukisunga. Acha mafikiri kichwani dada. Ya dunia vinakuaga vile. Mulu ana musika mabia na vile kuana. Mureka yende. Kisunga, acha mafikiri kichwani dada. Ya dunia vinakuaga vile. Mulu ana musika mabia na vile kuana. Mureka yende. Kisunga, acha mafikiri kichwani dada. Ya dunia vinakuaga vile. Mulu ana musika mabia na vile kuana. Mureka yende. Kisunga, acha mafikiri kichwani dada. Ya dunia vinakuaga vile. Mulu ana musika mabia na vile kuana. Mureka yende. Kisunga watu watu watu. Nawaambia wadada sana, amafikiri liwacha ndani kichwani mwako. Jua kesho utapata. Kama ule kudanganya jana na mwingine atakuja kesho.